97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu single dari miliknya The Overtones, bukan sekedar kata jika sudah meluncur di pagi hari ini. Yay, semoga Fanja suka dengan single-singlenya ya. Gak kerasa ternyata sudah 1 jam 10 menit ya nemenin aktivitas pagi Fanstia. Masih ada 50 menit lagi sampai nanti di jam 9 ya. Jadi kalau misal Fanja Gawang Merdeka pengen gabungan, silahkan. Kalau mau ikut request lagu juga boleh, langsung aja gabungan di sosial media kami. Oke, dan gak ketinggalan juga nih, Fanja Gawang Merdeka ada informasi penting juga pagi hari ini, khususnya untuk Anda yang jadi masyarakat di sepanjang jalur Gatot Subroto Timur, Tengah, Barat, dan sekitarnya. Untuk Anda yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu ya. Langsung bisa meluncur ke Bali Stars cabang Gatsu. Alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 284A Denpasar. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361-9075-270 atau bisa via WhatsApp-nya di 082-144-370-364. Dan jangan khawatir juga, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang, metimbal, ares, Anda datang dijamin beres.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 97.7 FM.

97, Ngamuk 7 FM, Gema Merdeka, Ngetren Ungu, bersama dengan Andi. Judul lagunya adalah Saat Bahagia. Cakep ya, pagi-pagi gini dengerin biar suasana hati juga ikutan happy, betul? Oke, Manisa Gema Merdeka, terima kasih banyak. Kita lanjut ya, karena kita udah masuk di session yang kedua. Otomatis kita akan bahas informasi tentang apa, hayo. Oh iya, sekarang tuh hari Jumat ya, Fans Gawang Merdeka. Berarti kita akan bahas informasi tentang tradisi budaya Bali. Kira-kira kita mau bahas apa ya hari ini, Fans Tia? Apa mungkin kalau Fans Gawang Merdeka punya informasi yang pengen di spill gitu kan sama Tiara? Cariin ini dong, Tiara. Cariin ini dong, cariin ini dong. Boleh, bisa kok di request-request kayak gitu. Nanti bisa dicariin untuk artikelnya. Terus nanti Tiara juga akan bacain semuanya gitu. Oke, tapi hari ini Fans Gawa Merdeka kayaknya kita mau melali ke daerah Buleleng, ke area Singaraja ya. Pemujaan Dewi Kwam Im di Pura Taman Sari ini sebagai simbol harmoni lintas agama yang terus terjaga di daerah Singaraja sana. Jadi Fans Gawa Merdeka, Pura Taman Sari Singaraja ini layak disebut sebagai tempat suci yang jadi simbol nyata harmoni antar umat beragama dan juga akulturasi budaya yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Karena Pura Taman Sari yang berlokasi di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng ini nggak cuma dikenal sebagai tempat pemujaan umat Hindu aja, tapi juga sebagai lokasi pemujaan Dewi Kwam Im yang dihormati oleh berbagai kalangan masyarakat. Dimana keunikan inilah yang menjadikan Pura Taman Sari itu punya nilai sejarah, nilai spiritual, dan juga nilai sosial yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat setempat daerah sana. Kalian Pura Taman Sari, Bapak Ketut Windu Saputra ini juga menjelaskan bahwa keberadaan pemujaan Dewi Kwam Im di lingkungan pura itu merupakan warisan sejarah yang memang terus dijaga hingga saat ini. Menurutnya, pemujaan tersebut telah jadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas Pura Taman Sari dan sekaligus jadi cerminan kuatnya nilai toleransi yang berkembang di tengah masyarakat Kampung Baru. Kata Bapak Kelian Puranya, pemujaan Dewi Kwam Im di Pura Taman Sari ini memang sudah berlangsung secara turun-temurun. Keberadaannya bukan hanya sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Kwam Im, tapi juga jadi simbol persatuan dan kerukunan masyarakat yang berada dan daerah sana, meskipun mereka punya latar belakang yang berbeda-beda, entah dari segi agama maupun dari beda etnisnya gitu ya. Nah, sejarahnya gimana ya? Nanti kita akan bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap station di sini hanya di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

107.7 Kamu 7FM Gema Merdeka Ngetrend. Satu single dari miliknya RN Boys bersama dengan Mahalini dan juga Rizwan Fadila. Ketika juga sudah meluncur. Yay, lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Abis ini ada lagunya SID nanti. Tadi udah kedengeran dikit intronya. Tapi sabar dulu ya, karena kita akan lanjut. Kita masih bahas ke sejarah pemujaan Dewi Kwan Im di Pura Taman Sari di Buleleng sana ya. Jadi dulu banget fans Gowa Merdeka sekitar tahun 1801 Masehi. Kala itu ada sebuah kapal milik saudagar Tiongkok yang mengalami kandas dan terdampar di sekitar wilayah Pura saat mengambil persediaan air minum. Setelah berbagai upaya dilakukan tapi tidak membuahkan hasil, kemudian para saudagar tersebut memanjatkan doa gitu ya kepada Dewi Kwan Im dan juga para dewa yang beristana di Pura Taman Sari supaya mereka diberikan keselamatan dan jalan keluar dari kesulitan yang mereka alami. Nah, kemudian fans Gowa Merdeka gak tahu kenapa, ternyata keesokan harinya kapal tersebut telah berada kembali di tengah laut. Dan sebagai bentuk rasa syukur atas pertolongan yang diterima, para saudagar Tiongkok pun kemudian membangun sebuah pelinggih yang hingga kini jadi tempat pemujaan Dewi Kwan Im di kawasan pura tersebut. Nah, menurut Pak Klian Puranya, ya Pak Ketut Windu Saputra, kisah sejarah tersebut terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari memori kolektif masyarakat. Dan keberadaan pelinggih Dewi Kwan Im di daerah atau di dalam kompleks pura itu jadi bukti nyata juga bagaimana hubungan budaya antara masyarakat Bali dan juga Tionghoa memang sudah terjalin sejak lama. Dari sejarah itulah kemudian tumbuh keyakinan masyarakat terhadap sifat welas asih dari Dewi Kwan Im. Hingga sekarang banyak umat pun yang datang untuk memohon keselamatan, kesehatan, kelancaran usaha, dan berbagai harapan lainnya. Lebih lanjut pun dijelaskan bahwa salah satu alasan banyak umat datang bersembahyang di Pura Taman Sari itu adalah harapan untuk memperoleh berkah, kemakmuran, dan juga keberuntungan. Menurutnya, umat meyakini bahwa pemujaan yang dilakukan dengan tulus itu bisa jadi ikhtiar spiritual dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dan umat pun sering berharap ya agar mereka tuh memperoleh keberkahan, kemakmuran, keberuntungan. Dan umat yang datang bersembahyang ke Pura Taman Sari bertujuan untuk memohon rezeki yang lancar, kesuksesan dalam usaha, atau perlindungan dari kesulitan ekonomi dengan menghaturkan persembahan saat melakukan pemujaan kepada Dewi Kwan Im di Pura Taman Sari. Praktik pemujaan dengan menghaturkan persembahyangan dan juga punia itu juga bisa dilihat sebagai bentuk ikhtiar spiritual yang diharapkan bisa membawa dampak positif terhadap kehidupan mereka. Begitu kata Bapak Klian Pura Taman Sari.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Kembang,
8: Merdeka.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka Ngetren. Ini lagu Project Pop yang kolaborasi sama Suara Kayu. Judulnya adalah Istimewa di Hati. Yeay, semoga fansnya suka dengan singlenya. Okay, terima kasih banyak. Kita lanjut ke fans Gema Merdeka. Terima kasih juga loh untuk kalian yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini fans Gema Merdeka. Ada yang juga suka sama lagu tadi SID yang 1984. Terima kasih kembali. Semoga menghibur kamu yang mungkin saat ini sedang beraktivitas ya. Okay, kita move, kita lanjut lagi ke Pura Taman Sari di Buleleng sana, Fans Gema Merdeka ya. Nah, selain tadi sudah Tiara bahas panjang, kita masih akan ada pembahasan lainnya tentang keunikan lain yang ada di Pura Taman Sari. Ini adalah keterbukaan tempat suci terhadap umat dari berbagai latar belakang. Jadi, gak cuma umat Hindu aja, tapi masyarakat dari etnis Tionghoa maupun pemeluk agama lain yang datang untuk melakukan penghormatan kepada Dewi Kuam Yin pun boleh ya. Fenomena ini jadi gambaran nyata bahwa nilai toleransi dan juga kebersamaan telah tumbuh kuat dalam kehidupan masyarakat Kampung Baru. Nah, Pak Kelian juga menyebutkan, Pak Kelian Purenya ya, Pak Ketut Windu Saputra juga menegaskan bahwa pemujaan Dewi Kuan Im ini gak pernah dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Hindu. Sebaliknya, masyarakat melihatnya sebagai bagian dari kekayaan budaya dan spiritual yang memperkuat semangat menyamubraya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktik ritualnya, pemujaan Dewi Kuam Yin pun dilaksanakan Fans Gema Merdeka, yang mana pemujaan ini tuh juga dilaksanakan dan diwariskan begitu ya, secara turun temurun. Jadi dari lama dan dari dulu tuh udah ada Fans Gema Merdeka, dan ritualnya dilakukan secara rutin pada saat piodalan, rainan purnamo, rainan tilem gitu ya. Dan terdapat pula ritual-ritual lain yang dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan spiritual umat. Dan sama juga sih Fans Gema Merdeka, kalau misal pas lagi odalan gitu kan, kita akan melaksanakan sembahyang Hindu dulu sebelum melanjutkan pemujaan di altar Dewi Kuan Yin-nya gitu. Sarana persembahyangan yang digunakan pun mencerminkan perpaduan budaya Hindu dan juga Tionghoa, seperti dupa merah, bunga, lilin merah, buah-buahan, teh arak, telur merah, ronde, manisan, hingga kertas sembahyang Kim. Semua sarana tersebut punya makna simbolik yang berkaitan dengan doa keselamatan, kemakmuran, dan juga kesejahteraan hidup. Nah, kemudian Fans Gema Merdeka, untuk mantra yang digunakan oleh Jero Mangkutu nggak ada mantra khusus untuk masing-masing permohonan yang disampaikan, namun berupa sesontengan begitu ya. Selain punya fungsi spiritual, pemujaan Dewi Kuan Yin juga memberikan dampak sosial yang besar bagi masyarakat. Aktivitas keagamaan yang berlangsung di pura itu mampu mempererat hubungan antar warga, memperkuat solidaritas sosial, dan jadi ruang perjumpaan bagi masyarakat dari berbagai etnis maupun agama. Bahkan keberadaan Pura Taman Sari ini sekarang tuh mulai dipandang sebagai salah satu potensi wisata religi yang memperkaya khazanah budaya Kabupaten Buleleng. Keren ya, Fans Gema Merdeka. Jadi bener-bener sebenarnya kita tuh toleran kok sama umat lain, sama agama-agama lain gitu ya fansnya ya. Yang bikin risuh tuh kadang oknumnya gitu ya. Jadi misal kalau Fans Gema Merdeka nanti melalui ke Buleleng dan kalian pengen sembahyang di Dewi Kuan Yin, kalian boleh banget untuk meluncur sembahyang di Pulau Taman Sari ya, Fans Gema Merdeka.

97.7 Gema Merdeka. Ngetren gak berasa nih fans ya. Ternyata waktunya sudah merapat ya kan. Sudah hampir jam 9 pagi. Otomatis Tiara juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak ya untuk fans Gema Merdeka yang sudah monitor bareng Tiara pagi hari ini. Terima kasih juga untuk ucapan galungannya ya kan, Rahajeng Rahine Galungan Lan Kuningan Mawali buat semeton semuanya. Oke, semangat beraktivitas juga untuk fans Gema Merdeka yang pagi hari ini mungkin ada yang masih prepare ya kan, atau mungkin udah ada yang di tempat kerjanya. Semangat ya kembali bekerja setelah libur galungan ya kan. Mungkin masih agak berasa ngantuk-ngantuknya begitu, tapi gak apa-apa, mungkin kalian harus bekal kopi dulu gitu ya pagi hari ini biar makin semangat. Oke, begitu ya fans Gema Merdeka. Dan terima kasih pokoknya sekali lagi untuk semua yang sudah monitor. Mungkin ada yang dengerin Tiara lagi di rumah, lagi di toko, lagi di warung, lagi di SPBU mungkin. Hai teman-teman yang lagi antri BBM di SPBU, semangat ya, ingat sarapan semuanya. Oke, karena sebelum kita memulai aktivitas, ada baiknya kita isi perut dulu ya kan, biar enggak lo cepet emosian. Jadi pastikan perut kalian tuh sudah terisi dulu begitu. Karena kadang kalau lagi lapar tuh suka cepet kepancing emosinya, iya kan? Jadi jangan lupa sarapan Fancy Gema Merdeka, oke? Dan jangan kemana-mana juga Fancy Gema Merdeka, karena sesaat lagi akan dilanjut. Seperti biasa ada program Foria Pulau Dewata ya, di jam 9 sampai nanti di jam 11 siang. Bersama siapa? Bersama Om Jaya Kumara, Om JK yang pagi hari ini akan menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Jadi jangan lupa bergabung, jangan lupa request lagu nanti ya kan. Pokoknya kita lanjut seru-seruan sama Radio Gema Merdeka sampai di jam 12 malam. Jadi jangan digeser channel radionya, tetap stay tune di sini ya fans dia. Sekali lagi terima kasih banyak, Tiara pamit undur diri. Jangan lupa sarapan ya, utamakan sarapan dibanding harapan. Bye bye.

Selamat pagi, bare pamirsa, midodani sareng sami dan sedaya pemerdeka ring dijajah mengena semakin makin. Muali sekeng bagi Supratman, sata ulang sepat lantai dolen pasar Bali tidang Jaya Kumara sida tangkil malih. Ngiring midodani ring gelaran acara variop dewata dalarkan do tetap ring frekuensi tidang sida sepitu nanggu pitu FM. Hari rudani senen tering desa ring kota ring sebajagat Bali. Salam entering luar perdebatan yang sen bersedia melihat santet yang tang tidak kena rajang kita kirang pulang pulang pun api. Siapa ni ketaler kantun ke siang tu ide sang yang widiwasa. Ini para pemirsa pina ke puruan ngatur. Titiang pengantar acara yang terlali ngaturan pengasun kare pina ke pemuka acara. Om Swastiastu.

Inggih Dani, sampun kawitan didiang ya untuk tembang Wanda tangkap calang ya pina ke tembang pangawe didiang ring kenyakan kala kadimangkin kari ring suasana hari raya galungan sampun lewat dan yang ngero kuningan sana pacang perahu puniki ring Dani pansi kembang merdeka sana seneng arse ya nyarang didiang male lando Dani sana sampun muali ke tempat aktivitas persiapan yang ngero kuningan ya selamat bersibur ya komandan dan menyempatkan diri bergabung ring gelaran duwe varia pedewata masih sebarang beli jaya kumare nge yang su bajeng tertipu nge ada orang hari terakhir siaran artinya kenyang dari daya jadi bijin je teka ayo bajeng ada yang su bajeng didangi aduh dewa ratu agung suwud beli jaya kumare jadi siaran nama saya kontrak betulah ber 36 tahun gitu. Nyajang yang kenal gak nak barang di cini-cini kene bu. Ingin sih semua juga ada semudah di tiang nyoman keplak nih pernah pigatra beliman salam sedang Pak Mangeng ya Pak Decapung juga Pak Edi Bu Ayu nih pernah pigatra mudah-mudahan tetap Pak Deloder juga Pak Depi ke kabar pi dijebak kata pi bemo kelu juga saan tepi 11-12 pi kandung juga metimpal japan depi as bawa barang bu. Ada salam senang Mendepi, ada juga Mak Pebi di kiri Bongkase, ada beli putu, ge putu Murjana ke kabar beli, ada Santos ni, bisa ada bel di jin ni yang kita kena, ge mak sibuk komandan beli bagus.

beli bagus nggih sampun sidam delar yang bagus-bagus nggih silakan. Nados sembang makin iki nggih ring galah duwe wenten Pak Madendra penapi gato Pak de. Lantur wenten Leliana, ada juga Bu Erin Leliana nggih ring batu bulan. Lantur malih tiang kembar Ariani nggih. Sampun juga bergabung ada Cahya, Pak Cahya Tangep, Mbak Made Martini Reng Bitre, lantur Bendanang Omar dengan Bian Base, Dek Mas Panjul ke sareng Wayan Sudibagyo, Douglas Pendigi, Resibang, ada ya Dayu Erika Reng Batuan sareng Mang Excel Reng Batu Bulan Penepi Gatre, mumpung sampun ke Batu Bulan. Ada yang namanya Mami Ring Batu Bulan, Mbok Rasti juga nih Ring Batu Bulan, Raja Semang Kumanten sampun gabungan, ada Padi Lengkong Ring Desa Taman Abian Semang juga sampun masuk. Ngejaga titur nanti. Main hati ya.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Ampun, dalam aturan di Tendo Dani ngelis hari ini Kletak Bayu ya. Heeh, bawa Made Martini lagunya beda nggih. Mudah-mudahan sampun senang terhibur niki. Wenten, ari nek ka jemaah nak ne yo. Bu Jero Metasari ring siulan batu semua kumanten. Wenten male it sementara di tasane mau pasangan Pari ring suko jiwa ring Metro Bangli Pak Agus Pak Agus Metro nggih. Beli kaplur juga Pak Ngurah ring Pipit Permai ring Batu Bulan, ada Dewo Boncu ring Kedewatan Ubud Penapi Gadre, Bu Wayan Asri ring Ketewel Penapi Gadre Bu Wayan, ada Budi Masih juga ring Kacagan Ketewel, Apriyani Made Bude ring Ketewel juga nggih. Kak Serang nggih ring Guang peniki Penapi Gadre, tetap semangat bergabung nyaring didang diki nggih, lanturan didang dumun dan informasi minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat dan sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan buat keluarga. Nggih. Ngarahnya juga gampang wedering cabang apotekku dan toko obat terdekat ring Genai Dudani. Wedering apotekku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, ring apotek 9 Renon di Jalan Tukar Balian 50 Denpasar. Apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 Denpasar, Apotekku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C Denpasar, Apotekku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74 Denpasar, Apotekku Tengkumar di Jalan Tengkumar Barat 55 Denpasar, Apotekku Ahmadiyani di Jalan Ahmadiyani Utara 428 Denpasar, ada juga di Apotekku Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46 Kute Badung.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Om Swastiastu, Bli.
4: Yeh, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
5: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli nih lo.
4: Tenang kan, Bli. Nih, dia ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
5: Seken nih lo. Nah, kalau cobain mah lu. Eh saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang Bli nih lo. Batang nih Bli masih kewam sari lo. Apa deh anggona?
4: Untuk susah tidur, anggona asatia harmoni gen Bli. Nasatia tuh, nak liu ada variannya Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
5: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
4: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatia terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
5: Nenen malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
6: Mari sehat alami dengan Nasat.

Metilar nggih tembang wanda sing meseselan nggih lanturan malih kari di suasana hari raya Galungan dan persiapan untuk nyangre Kuningan nggih ada ketut tegtek nggih ring kanapura panampi gatreng lantur wentan Pak Ketut Pondok ring sidang bunut nggih matur semua kumantan wentan Pak Made Selam nggih Pak Made Selam ring sesetan sarang Pak Made Suamo yang puniki mudah-mudahan tetap selam geng-gengkian ngalih biasa selam ngalih putih kewah memban ayah kapur putih besing besing yang putih putih gitu kengkian menang yang pelamit dan putih ya kekeles bir gitu pak lama ya kangwang mundur kan pico mundur trimo patung cara tiang gitu masih kangwang di kalau kejengit kan putih gigi kan tuh misi masa bang kuning kan aduh ini Kak Okoh ke kabar Kak Okoh tetap sehat Kak Okoh ada juga Kak Alden nge, Kak Ocha juga meninggi semuanya ada Mak Rista Rasti nge, penampi Gatre Mude Ayu Ayuna nge. Ada juga Mak Pionir yang ingatan Ubo ada Mary Reng Sigaran penampi Gatre Cemong juga Reng Sigaran penampi Gatre tetap bergabung sing ada sing idang sing hadeng kebang gitu sing idang gini. Ya lanjut demun teman sana sampun siaga sing ngadang ke bang.

Ada mbok mini reng luwes penapigatre lantur ada tiang ibu ana ibu anis reng tabanan lantur benten semetan tiang sana mepesengan si apa jadi wabune kangge moyan bor hari ini nge penapigatre kombang minggu lari hati lantur benten mbok Delia hari ini reng bang bangli juga nge penapigatre tetap semangat bergabung kado cinta.

0: Gigi sampun putu grais yang lagi punya kado cinta nggih sampun cinta aturan titiang sana mangkin aturan titiang ale ayuning dewasa banyu urug baik untuk membuat bendungan tidak baik untuk membuat sumur dau ayu baik untuk membuat awegawek peraturan-peraturan atau undang-undang baik juga untuk membangun kalau dan astra baik untuk membangun tembok pekarangan, membuat alat-alat penangkap ikan tidak baik untuk memulai pekerjaan penting tidak baik juga niki melakukan pokare atau gawe ayu. Kalau dangu tidak baik untuk memulai sesuatu pekerjaan, pindah tempat atau bepergian ya. Kalau rumpuh tidak baik untuk pindah rumah, memulai memelihara ayam, itik, sapi atau ternak sejenisnya. Lantur macekan agung baik untuk membuat benda-benda runcing untuk pura nggih seperti pengawin, tumbak, senjata pegider-ider dan lain-lain. Macekan lanang baik untuk membuat taji, tumbak, keris, alat-alat penangkap ikan tidak baik untuk upakaryanya. Lantur ratu ngemban putra baik untuk membangun, mengangkat sentana. Atau meras peniki lan melantik petugas. Jika aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeh, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gimana kabarnya Tut?
3: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
2: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
3: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Beh, Ian beli pastinya tan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
2: Singjak ke Tut, ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
2: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
2: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
2: Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 15844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
7: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
6: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
7: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
8: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.

Inggih be sangat percaya inggih sampun sida torang di tareng Indonani sanekari nyarang di tiang nggih kari di gering 97,7 FM Gema Merdeka ngatren nggih. Ada Yan Abbas penapi gatre Pak Yan Abbas, ada juga Narok Jaya ke kabar nih ke Apong di Tegak Klungkung. Ada Yong Diring Batu Bulan ngelantur wenten mali. Semantan di tiang sana pasal yang tempo peniki penapi gatre Pak Jeru. Mudah-mudahan tetap bergabung nggih ringkanyakan galaka dimangkin persiapan yang lo kuningan. Pak De Parwate ke kabar Pak De, ada Nguraloyot juga Mang Sudi. Ayo aja ring batuan juga penapi gatre. Nah kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dodani.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Dan muncul benjolan, uci-uci,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
2: minyak gosok,

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugerah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: Ingi bahagia ingi sampun sida metilatu katur ingi dodani ingi selamat pagi bentan sementara di tiang bawa Made Marleni ingi ponapi galtra Pak Odeng juga lo suat ini ring pembatan rendang kerang asem ada juga mau ayu kelinci sekecil mungil penigi ponapi galtra tetap bergabung ada Ibu Ariana sarang Pak Ariana ring pejang ngaji tegalalang lo pur maningsih ponapi galtra ingi ayo sementara di tiang wajah motor sarang sami bentan pro promo Galungan dan Kuningan bersama Wajah Motor. Saatnya rayakan Hari Raya Galung Indodane dengan motor Yamaha terbaru. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP-nya ringan. Yamaha Pasio angsurannya nih hanya 800 ribuan kemanten. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan gitu kata tambah semua bisa dibantu. Pasisa servis Wajah Motor booking service nggih. Emergency call ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanikana dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member Wajah Motor. Nema Rojan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 081934 333346 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 081934 333347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang.

0: Marejaan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Gemar.

Nggih sampun nirani dengan Rudani mecebur nggih bersama rekan channel nggih reng Rudani sane kari ada Made Dite reng Mas Kumbo penampi gatre ada juga tugar semua nggih ke sarengin mangku tambau geru tambau ari penate ga ina juga penampi gatre nggih tetap semangat bergabung nyaran didang dikiring gelaran duwe varia pulau dewata ada male tembang rikala di matilar.

Nggih Yudi Krisna nggih sampun matilar nggih wenten Wayan Mudiarte ngering Unisan nggih lantur wenten Yan Enar yang Blang Singopadu lantur wenten Karmelita nggih semua Karmelita ada Indrawari Mancawarna Pak Wayan Karbawe ngelantur Mbak Ernawati ring ubung Pato Dilat Maja ke sarengin sementara titiang Pak Wayan Swade ring Banjar Kembangan das kebengkel bacopo Banjar Kembangan nggih lantur ente nengah Parguna nggih Naruk Jaya sampun diwawu munggah lagi ada Pujawan Punapi Gatra Wisari ring Nongan bongan kau kadangin nongan kan deh baca mata bos tidak megai ni yang bang pula singnya pula segitu yang bang memaco sing tepu apa ni buah dan mata sakit gede ni gede aja sakit mata ni gitu ini lantur demen bagi sementan di tiang sementan dewata.com yang tapi wastane jauh nggih dari toko kami atau bagi semeton titiang yang malas keluar rumah karena alasan macet nggih dan panas di jalan. Nah, kini produk yang dijual di dewata.com bisa dibeli dari rumah cukup dari marketplace. Nah, favorit nggih semeton titiang serang sami melalui Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nggih cukup ketik dewata.com. Tersedia promo COD dan gratis ongkir. Nah, produk akan langsung dikirim instan ke rumah Dodane 2 jam. Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Dodane akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, ada Infinix dan juga tentunya nih stok iPhone di dewata.com juga lengkap dari iPhone 15 sampai iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di dewata.com dan Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP ataupun Xiu dengan harga yang terjangkau mulai harga 3 jutaan kemantan. Buat yang mau kredit cukup dengan KTP saja dan diproses cepat. Kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan ide dane. Nah, mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan terus celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @dewata.com atau Facebook dewata.com. Bagi semeton Gema Merdeka, silakan gunakan kode dewa GM26 ya untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh?

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Gemah merdeka.
5: Inge muali karen dikiring 97,7 FM Gema Merdeka ngadrangi SBY yang lagi sibuk niki bagi de sajan suara sound system ya. Kena channel itu 97,7 FM Gema Merdeka ngadrangi semua SBY dan teman-teman Gomang Blang juga Wendan Riki nge pasukan Blang ada Pande Ebi juga Pan Mer nge pokoknya semua-semuanya nge dua ninggala sampun telas niki Roki Mandan Dumun di tiang jarang itu dani tetap yang namanya waspada selalu semangat dan makanya salam 1 2 3 cuat plung om santai santai santai om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, halo, selamat siang fam, saya Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia ya. Kita berjumpa kali ini di ajangnya Potlot Potret Lagu Indonesia atau fam saya Gema Merdeka di edisi hari Jumat yang penuh berkah 19 Juni 2026. Ada saya Yulia di sini bakal menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ada Afgan dengan Panah Asmara sudah dihadirkan untuk Anda. Fansi Gema Merdeka, setelah beberapa hari kita hari raya ya, dan juga menikmati libur kemarin bersantai bersama keluarga, dan hari ini kita mulai beraktivitas kembali ya. Fansi Gema Merdeka di ajangnya Potlot, Tilia juga bakal hadirkan informasi ringan untuk Anda. Nah, sebelumnya, kali ini ada informasi dulu, datangnya dari Vitalik ya. Fansi Gema Merdeka, kini Vitalik itu sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu sachet, itu Rp56.000, yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power, dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi, untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fansi Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: FM Gema Merdeka ngetren fans Tia Gema Merdeka masih dijanya potlot potret lagu Indonesia ngetop ya. Baiklah fans Tia Gema Merdeka, sepertinya sudah Yulia informasikan tadi di ajanya potlot, Yulia juga bakal hadirkan informasi ringan untuk Anda ya. Nah, kali ini fans Tia Gema Merdeka ada 8 cara untuk atasi rasa malas setelah libur panjang. Liburan memang menyenangkan ya fans ya, tetapi terkadang perubahan pola hidup menyebabkan munculnya rasa malas setelah liburan. Aduh, memang perlu tips ya dan juga trik untuk mengatasi rasa malas ketika setelah libur panjang. Nah, rasa malas ini timbul memang kerap terjadi ya ketika kita telah selesai melakukan libur panjang. Hal ini terjadi karena kita sudah mulai terbiasa dengan rutinitas santai dan bebas saat liburan dan harus membiasakan diri ke rutinitas yang padat. Inilah yang akan memberikan kita kesan lelah dan tidak bersemangat. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa malas setelah libur panjang. Yang pertama, mengatur pola makan dan istirahat. Penting untuk kembali ke pola tidur dan makan yang sehat. Waktu tidur perlu disesuaikan kembali secara berkala dengan waktu menjelang hari raya. Hal ini akan memungkinkan tubuh untuk menyesuaikan kembali ritme alami hariannya. Dan dengan mengkonsumsi makanan sehat, kondisi fisik dan mental dapat kembali normal. Sebaiknya hindari makanan tinggi gula, makanan olahan dan lemak. Buah-buahan, sayur-sayuran dan protein ini bisa dijadikan sebagai menu utama. Tubuh juga perlu mendapatkan cukup cairan melalui minum air putih, dan kelebihan kafein serta alkohol ini dapat mengganggu kualitas tidur Anda dan memperburuk rasa lelah. Kafein dapat membuat Anda sulit tidur dan membuat Anda merasa gelisah. Meskipun alkohol pada awalnya dapat meningkatkan kualitas tidur, namun kemudian dapat menyebabkan gangguan tidur. Oleh karena itu, kafein dan alkohol perlu dihindari, terutama beberapa jam sebelum tidur. Nah, dengan memulihkan pola tidur dan makan yang sehat serta menghindari konsumsi kafein dan alkohol yang berlebihan, maka Anda dapat tidur lebih nyenyak dan bangun dengan segar. Hal ini akan membantu meningkatkan semangat dan produktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Anda. Untuk yang kedua, membuat target kecil yang mudah dicapai. Menjalin aktivitas kerja setelah libur panjang seringkali menimbulkan rasa bosan dan malas. Namun, ada beberapa strategi yang dapat membantu memudahkan transisi. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menetapkan tujuan kecil yang mudah dicapai. Dengan memecah pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil dan terukur, pekerjaan terasa lebih terorganisir dan lebih mudah diselesaikan. Misalnya, Anda dapat menyelesaikan tugas kecil terlebih dahulu, lalu melanjutkan ke tugas yang lebih besar. Pendekatan ini membantu fokus pada satu hal terlebih dahulu, sehingga terasa lebih produktif dan tidak membebani. Tujuan-tujuan kecil terasa lebih bisa dicapai daripada menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus. Nah, ketika tugas kecil diselesaikan dengan baik, hal itu dapat memotivasi Anda untuk melanjutkan ke tugas berikutnya. Dengan mengambil langkah demi langkah, motivasi dan ritme kerja produktif akan dibangun kembali. Memulai kerja setelah pulang dari libur panjang memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun dengan cara ini, pekerjaan akan terasa lebih mudah, produktivitas berangsur-angsur meningkat, dan Anda tidak merasa terbebani.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema, merdeka. Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka ngetren fansnya Gema Merdeka 29 menit mangga dari jam 11 siang ya. Kita lanjutkan lagi fansnya Gema Merdeka ya. Jadi ada beberapa tips ya untuk mengatasi rasa malas ya ketika kita baru saja libur panjang. Yang berikutnya adalah Anda membuat daftar tugas. Nah, membuat daftar tugas adalah langkah awal yang penting dalam meningkatkan fokus dan prioritas penyelesaian tugas. Nah, fans Gema Merdeka dengan menuliskan tugas-tugas yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Nah, tugas-tugas ini harus diselesaikan satu per satu sesuai dengan prioritasnya. Hal ini membantu mengurangi kecenderungan untuk melupakan atau mengabaikan tugas yang ada. Yang berikutnya, hindari bekerja multitasking. Jadi multitasking ini sering dianggap sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas. Namun pada kenyataan

Sebaliknya, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif. Multitasking dapat mengalihkan perhatian dan meningkatkan tingkat stres. Ketika mencoba menyelesaikan banyak hal dalam waktu bersamaan, seseorang seringkali kehilangan fokus dan menjadi kurang produktif. Nah, berfokus pada satu tugas pada satu waktu ini merupakan strategi efektif untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres. Nah, dengan berkonsentrasi penuh pada suatu tugas, seseorang dapat berkonsentrasi dan bekerja keras untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Tugas yang ada ini akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan melakukan beberapa hal sekaligus. Yang kelima, beri hadiah kepada diri sendiri. Nah, memberi diri Anda hadiah atau penghargaan setelah menyelesaikan suatu tujuan, ini merupakan bentuk penghargaan yang penting. Hal ini dapat meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan Anda selanjutnya. Hadiah dapat dianggap sebagai cara untuk menghargai diri sendiri atas pencapaian Anda. Ini adalah cara mengirimkan sinyal positif ke otak Anda bahwa kerja keras itu berharga dan dihargai.

0: Ye, Bu Komang, tumben sih nggak?
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punya. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang,
6: kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetra Fanstia. Gema Merdeka masih di ajangnya Potlot ya. Dan Fanstia, kali ini sebelum Yulia akhiri ajang Potlotnya, kali ini ada informasi yang bakal Yulia hadirkan dulu untuk Anda Fanstia Gema Merdeka. Ya Fanstia Gema Merdeka, kali ini di hari Jumat yang penuh dengan berkah ya, di edisi 19 Juni 2026. Nah Fanstia Gema Merdeka, menjaga secap tunggal dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada di Apotek Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apotek Sembilan Renang, Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, Apotek Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, Apotek Sasetan, Jalan Raya Sasetan nomor 221 C Denpasar, Apotek Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe nomor 74 Denpasar, Apotek Tekumar, Jalan Tekumar Barat nomor 55 Denpasar, Apotek Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, dan Apotek Kuta, Jalan Pantai Kuta nomor 46 Badung. Fanstia Gema Merdeka, sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Potlot Potret Lagu Indonesia yang top untuk edisi hari ini di lembaran 19 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fanstia, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai halo, selamat siang fam, saya Gema Merdeka. Apa kabar semuanya? Senang dan bahagia sekali kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran 19 Juni 2026 ya. Yulia menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti. Silakan fam saya Gema Merdeka yang mau gabungan silakan ya. Yulia nantikan gabungannya di 081558977. Oke, Mamsia, pilihan lagunya sudah Yulia siapkan ya. Silakan dipilih dulu, terus langsung gabungan di 081558977. Yulia nantikan gabungannya sampai di jam 3 sore nanti.

0: gitu.
1: Oke, fans setia Gema Merdeka, silakan yang mau gabungan Yulia nantikan gabungannya di 081558977. Silakan on air ya sampai di jam 3 sore nanti. Baiklah fans Gema Merdeka, untuk mengawali jumpa kita kali ini, Yulia bakal putarkan satu lagu untuk membuka jumpa kita siang hari ini. Kali ini Yulia siapkan ada dari miliknya Ceylon 7, ada JAP, Jadikan Aku Pacarmu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Nah, sudah Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, nggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema, gema, gema, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans, Tia Gema Merdeka. Kembali Ilya bakal menyapa buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Yulia cantik.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Yang Mekadak Ratna, Gek, seputaran Gatsu Timur dan Pasar Bali.
0: Iya, lengkap banget Mekadak Ratna, gimana kabarnya?
1: Astongkare, baik Kak Yulia, gimana selesai hari raya Galungan kemarin?
0: Iya, astongkare baik. Silakan Mbak Kaderatna siang hari
1: ya,
0: ini.
1: Ya, semoga sehat selalu Kak ya sama astungkare. Keluarga ya.
0: Iya, terima kasih. Silakan lagunya mau yang mana?
1: NG, Kak.
0: Lagunya NG. Oke, mau dispesialkan buat siapa?
1: Spesialnya buat Dudayu Radmini ya yang ada di Sutomo. Istirahat okay. Aja sama Gek Yulianya yang lagi tugas. Mat beraktivitas sampai tuntas. Okay. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali Mbak Kaderatna dari Seputaran Gatsu. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Lagunya yang dipilih ada Bidadari Tak Bersayap dari Angie.
2: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang transvansi Gema Merdeka. Saatnya Yulia kembali menyapa yang sudah bergabung di 08155 8977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di sekitaran Tangep.
0: Pak Cahya dari Tangep. Oke, Pak Cahya, apa kabar siang hari ini?
1: Kabarnya baik-baik, Mbak Ilya. Gimana baik. Kabarnya sekarang?
0: Astungkara baik juga. Silakan Pak Cahya, siang hari ini kepengen dengerin lagu yang mana?
1: Lagunya Gempi ya, Ajaib.
0: Oke, Ajaib. Mau dispesialkan buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM ya. Okay. Kepada Mbak Yulia, mat bertugas. Terima kasih.
0: Yuk, terima kasih kembali Pak Cahya dari seputaran Tangep ya. Lagunya Gempi.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gema, gema, merdeka.
3: Sembilan tujuh koma tujuh FM, Gema Merdeka, ngetrafan setia Gema Merdeka. Masih rajanya Halo GM, Yulia sapa dulu untuk penelpon yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
4: Halo GM, hai selamat siang Mbak Yulia.
3: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana?
4: Reiskane, kawasan Swiss, Mbak Yulia.
3: Oh, dari Swiss. Swissnya yang dekat tapi ya, dengan Reiskane. Ya. Gimana kabarnya siang hari ini?
4: Sukawati.
3: Iya, di Sukawati ternyata ada Swiss di sana ya, seputaran wilayah Sukawati. Daupeken ya?
4: Iya dong.
3: Daupeken. Oke, gimana kabarnya?
4: Ya, kabarnya astung kare, segar-segar, kencang, terus bakal, Mak Yulia.
3: Sudah buka takilan belum?
4: Takilnya udah kemarin dibuka di Taban.
3: Oh iya, di Taban, yang buka takilan ya?
4: Iya.
3: Buka takilan di Taban.
4: Kemana kemarin jalan-jalan, Mak
3: Yulia? Ke JTL. Ke JTL?
4: Mana tuh?
3: Jatiluwi.
4: Oh, Jatiluwi.
3: Oh, iya. Iya, mandi di Telabah.
4: Weh, keren banget tuh, Mak Yulia.
3: Iya, kanggoin murca-murca aja. Yang merakyat gitu.
4: Hampir kalau gitu kan gak ada di rumah ya.
3: Ada di rumah, cuma 2 jam. Terus ke PS.
4: Mana tuh?
3: PS apa ya? Di PP, di PP bukan PS. Pantai Pasut.
4: Oh, Pantai Pasut.
3: Iya.
4: Oh, tak kira di Pantai Klecung. Kalau di Klecung ketemu dong.
3: Kejauhan ke Klecung.
4: Ya, lihat matahari apa, matahari terbenam.
3: Iya, kemarin di Pasut juga ada matahari terbenam.
4: Oh gitu ya. Kurang paham senang ya.
3: Silakan lagunya yang mana
4: lagunya
3: nih?
4: Lagunya Stefan Pasaribu bisa, ya?
3: Bisa. Mau di spesial buat siapa nih?
4: Di spesialin buat Pak Mangkunyit dah nih lagi monitor. Dan buat Mbak Yulia yang bertugas.
3: Okay.
4: Nasi anget sama cabai.
3: Enak banget.
4: Makasih banget Mbak Yulia.
3: Bye. Terima kasih buat Reiskane dari seputaran Swiss ya. Seputaran wilayah Sukawati Daupeken. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Lagunya yang dipilih ada Stefan Pasaribu dengan Belum Siap Kehilangan.

0: get freaky.
1: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fun setia. Gema Merdeka kembali, Yulia bakal menyapa ya buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbok Mini, Tabanan Luwus.
1: Mbok Mini dari Tabanan di Luwus. Gimana kabarnya siang hari ini, Mbok?
2: Astun karo, kabar baik, Mbak Yulia. Mbak Yulia gimana?
1: Kabar baik juga. Silakan Mbok Mini, siang hari ini kepengen dengerin lagu apa nih?
2: Domino, ya?
1: Domino, oke. Okay. Ya. Mau dispesialin buat siapa?
2: Buat Mbak Yulia, Rajang Tain Galungannya.
1: Oke, okay, terima kasih,
2: selamat
1: Mbok Mini.
2: Terima kasih, bye-bye.
1: Oke, terima kasih Mbok Mini. Ini suaranya kenapa ya? Oke, langsung aja Fansia, lagunya yang dipilih ada Domino ya. Siapa yang pantas?

0: મારો જાન.
1: કુબા કુબા કુબા પ્રભુકા.

0: get freaky now.
1: 97.7 FM Gema Merdeka yang terfansia. Gema Merdeka masih di ajanya Halo GM ya. Dan fansia, silakan yang mau gabungan di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia Jegeg.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dengan Lingling, sempidi kuanyi Mbak Yulia.
1: Mbak Lingling, gimana kabarnya nih siang hari ini?
2: Astungkara, baik-baik. Mbak Yulia, gimana juga kabarnya sama keluarga ini?
1: Astungkara, kabar baik juga. Silakan Mbak Lingling.
2: Mbak Yulia.
1: Iya.
2: Rahajang Galungan lan Kuningan ya.
1: Iya, terima kasih Mbak Lingling. Terima kasih, selamat Galungan juga ya. Silakan lagunya mau yang mana Mbak Lingling?
2: Mbak Yulia juga.
1: Silakan lagunya yang mana nih?
2: Ikut aja dah Mbak Yulia.
1: Ikut aja ya.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih.
2: Iya, terima kasih buat Mbak Yulia. Selamat tugas dan terima kasih Mbak Yulia. Dadah, bye-bye.
1: Yo, bye-bye. Terima kasih Mbak Lingling dari seputaran Sempidi di Kuanji ya. Lagunya yang dipilih enggak ada ya, ngikut aja katanya ya. Oke deh, Yulia pilihin ya. Kali ini lagunya Semata Karenamu 2 ya dari Mario Geklau.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetransvanstia. Gema Merdeka kembali. Yulia bakal menyapa lagi nih buat yang sudah bergabung ya. Di 081558977 ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Rahmawati Singapadu.
0: Mbak Rahmawati dari Singapadu. Oke, gimana kabarnya nih Mbak Rahmawati?
1: Astungkara baik Mbak Yulia. Baik. Mbak Yulia gimana?
0: Astungkara baik juga. Silakan Mbak Rahmawati, siang hari ini kepengen dengerin lagu apa nih?
1: Maaf baru play ini loh Mbak Yulia, ikutan aja deh.
0: Ikutan aja. Oke, terima kasih.
1: Makasih Mbak Yulia.
0: Yuk, terima kasih kembali Mbak Rahmawati yang sudah bergabung ya di 081558977. Oke, fans Gema Merdeka, sebelum Yulia hadirkan lagu buat Mbak Rahmawati, kali ini Yulia bakal hadirkan dulu deh informasinya. Ini datangnya dari Dewa Takom ya. Fans Gema Merdeka, bagi semeton Dewa Takom yang berada jauh dari toko kami, atau bagi semeton yang malas keluar rumah karena panas ataupun macet, nah kini produk yang dijual di Dewa Takom bisa dibeli dari rumah. Ya, cukup dari marketplace favorit semeton ya, seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop ya, cukup ketik Dewa Takom. Tersedia juga promo COD dan gratis ongkir, produk akan langsung dikirim instan ke rumah minimal dalam 2 jam. Nah, Fans Gema Merdeka Dewa Takom ini selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap ya, untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Nah, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Infinix, atau yang lainnya. Dan tentunya stok iPhone di Dewa Takom ini juga lengkap ya, dari iPhone 15 sampai dengan 17 series. Fans Gema Merdeka, merek laptop juga lengkap di Dewa Takom. Ada Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio. Dan tentunya harganya ini terjangkau banget ya, mulai dari 3 jutaan saja. Buat yang mau kredit ya cukup KTP aja. Jadi kami bisa bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya juga cepat ya. Yang mau tanya-tanya silakan Fansia ke nomor WhatsAppnya +62 812 3931 7686. Sekali lagi +62 812 3931 7686. Fansia Gema Merdeka, informasi lainnya silakan di follow Instagram kami @dewatakom ataupun Facebook dewatakom. Nah, Fansia Gema Merdeka, untuk Anda yang mau ya, silakan gunakan kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Nah, Fansia Gema Merdeka mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewa Takom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Ya, Fans Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran hari Jumat yang penuh dengan berkah, 19 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fans Tia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut ya, tepat di jam 3 sore. Saya Yulia bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatren. Selamat sore fans, ya, ketemu lagi di Formula Dangdut. Ada Sani sampai jam 5 sore nanti. Silakan untuk Anda yang ingin request lagu dangdut kesayangannya, boleh langsung gabungan via Facebook ataupun via WhatsApp.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram non-min @nonminofficial. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.

di Formula Dangdut. Remixing.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya. Yang jelas ya, jangan sampai lupa untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal diproduksi dari PT Segerwara. Susu bisa banget untuk mengobati radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak. Untuk anak yang sering masuk batuk angin, yang sering batuk ya, yang sering masuk angin, yang sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran. Langsung beli di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku. Bisa mampir ke Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, Apotek Kita Ubung, Jalan Cukru Aminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sasetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer Jalan Tukat Pakerisan nomor 60B Denpasar, Apotek Ifarma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan Apotek Kita Sidikarya Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans dia, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan. Jangan buang sampah sembarangan. Mari kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik untuk penyediaan makanan dan juga minuman. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dari rumah masing-masing untuk dijadikan kompos. Mari kita kelola sampah, belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.
1: Lereng wengi sing tak lamun sabener mapang terus.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai fans setia, joget bareng yuk di Formula dan

97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu single ya. Culik aku dong. Mau diculik kemana nih fans dia? Siapa tahu nih warga kota Tabanan yang mau diculik gitu ya. Lagi butuh tuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan. Boleh langsung mampir aja ke Bali Stars Tabanan, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjar Anyar, Kediri Tabanan, depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Telepon di 0361 4790 195. WhatsAppnya di 085-936-691-736. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jeket kentang petimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh, CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali, Bu Man.
0: Nggih, Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Hingga Tren. Malah Agatha terbang bersamaku. Selamat sore yang sudah on air. Yang sudah on air. Sudah bergabung bersama Sani lewat WhatsApp ya. Selamat sore. Halo Mbak Pak Cahya dari seputaran Tanggap. Ada Bu Lasri, selamat sore. Bu Liling dari seputaran Kuanji. Bu Jurosoko, terima kasih banyak. Terus ada Gita Putri, terima kasih sudah monitor. Pak Ngurah Endu dari seputaran Tulikup. Sri Semita juga udah hadir sore hari ini. Terima kasih banyak fans dia yang udah monitor Sani. Sehat selalu semuanya. Ini masih dalam suasana hari raya Galungan gitu ya. Tapi tetap semangat. Walaupun memang ada yang masih libur, ada yang sudah beraktivitas seperti biasanya. Bahkan juga waktu Galungan masih tetap beraktivitas gitu. Tetap semangat aja fans dia ya. Dan buat Anda yang baru bergabung, selamat datang di sesi kedua di Formula Dangdut sampai jam 5 sore nanti ya. Dan satu informasi buat Anda, kalau sekarang tuh sudah ada yang baru do, dan dengan semangat dan juga rasa yang baru. Itu dia, Vitalik ya. Satu sasetnya 56.000, sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power, 3 sasetnya di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka nggak terhen. Ada Keke dengan capek deh, lagi ngerasa capek ya fans dia ya. Yang jelas walaupun lelah gitu ya, tetap ada kita. Tetap ada Gema Merdeka yang siap menemani sore hari Anda ya fans dia. Selamat sore yang sudah bergabung, ada Bapak Made Hendra dari seputaran Tabanan, Mbak Mini dari Luwes, halo. Ada Pak Dilengkong, terima kasih Pak Dilengkong dari Desa Taman ya, Abian Semal. Bapak Ari Dinamika dari Klungkung, Patut Dilaat Maja. Ada G.A. Ciguang juga sudah monitorin Sandi, terima kasih banyak ya sore hari ini. Yang jelas untuk Anda, selelah apapun tetap waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Dapatkan informasi valid hanya dari akun resmi Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya dengan mengisi link atau sarana lainnya. Save dan juga share info penting ini.

0: sik. Iki gak enak sih nyanyi aku dhewe. Selain wis tuwa nyanyi lagu percintaan ora patut pegawe karo anake. Bos, bos,
1: piye? Lah,
0: iki aku diwangi to, bos, bos.
1: Ngene iki penyanyi wis tuwa, njaluk tulung
0: anake.
1: Aku
0: nyanyi
1: ngono. Masuk wanada.
0: Bos.

0: Bandingke.
1: Wong kok ngene kok dibanding-banding ya dianggap sepele ya.
2: Masuk Wanada.
3: Suwun.
4: Jobar, joget bareng Gema Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend, fansnya Gema Merdeka. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah stay tune di Formula Dangdut dari jam 3 sore tadi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ya. Setelah ini jangan kemana-mana, sudah hadir, segera hadirkan saya yang sudah dinanti-nanti oleh jutaan fans setia ya. Siapa lagi kalau bukan Nia ya, yang akan siap menemani sore hari Anda sampai di jam 7 nanti. Tetap bersama kami di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

sore di Danevan Setia Gema Merdeka yang dijajah megenah ring sejebat jagat Bali. Rasa ngayu bagi pisan titiang putunia presidero tangkil mewali ngiringi dedane lila citer yang ngambara antuk tembang-tembang pop Bali. Ring gelaran acara temu sawitre rana namangkin ring raina sukrepaing buku dunggulan ring ketekan saneka ping siong ngelas ring bulan Juni war sekali tali enam likur. Inggih sekali biasa, titiang pacang ngiringi dedane kantos puput galah nampakin jam pitu wengi male bas-bas. Pinaka perwaning atur, lugriang titiang aturang pengastengkar pengenjali umat, Om Swastiastu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Nah, itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ingat 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka Mending ke Dewa Sombor Presiden Atau Nanti Tiang Siki Tembang Layang-layang Kenten gak Dumoginya Sani Kantun Melayang-layangan Utawi melayang-layang Rerah minyak Niki Kampeh dadosnya ke studio Gema Merdeka nge Benten beli tejak Niki ya Sana sampun Ledang rauhin studionya Gema Merdeka Swasti Prapto nge Taler Rajeng Taler Majang Ring Fans Tia Gema Merdeka Serang Sami Kocap Niki nge saking blitut cek nge pansing memerdeka rajung sore dumu niki sang ratiti asan sambal presiden ngeranjing ring whatsappnya nih gema merdeka ring 081-558-0977 sampun wentan Agus Eka niki nge ring widangan Pedawo Buleleng niki sampun nyarengin matur suk semua ping banget. Talar sampun wenten nang Angga niki Om Sastiastu wenten nang Angga ring widangan Banjar Saren Desenongan niki sampun nyareng titiang matur suk semua ping banget. Ya niki enten lantorang dumun nggih. Sane meduwe cinta mati tapi main hati niki nggih durusan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Iya, 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Pastinya Gema Merdeka Kasmaran. Sampun presiden ngibur sore ini makin nggih. Pastinya Gema Merdeka mentasik informasi sanapa catatan titiang. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset atau pengargo wantah Rp56.000 kemantan sampun support untuk menjadi lelaki full power. Talar sampun menten kemasan extra full power atau pengargo wantah Rp168.000 kemantan nggih. Sampun ngemolehan 3 saset niki. Untuk Vitalik sendiri niki durus dikonsumsi seminggu cukup 2 kali kemantan nggih. Fase Gema Merdeka sanem kayunan niki ngemolehan Vitalik durusan kemantan ngerawohin apotik, taler, toko-toko obat sanem nampak ringan haidadane soang-soang.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Ingin ada nih fans setia gue merdeka, Dewi Tresna, Samuel Presida, atau nanti yang sore ada makin fans setia gue merdeka untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali. Pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

97 mata jawaban, gue mau merdeka ngetren fan setia, gue mau merdeka menikah dewa sampun presiden terhati-hati yang sekitar mang kentan gak ngajem seka demagi aja sampun presiden terhibur sarinnya makin rajang sore dumo niki sang retit yang mewali sana sampun presiden ngeranjeng wentan mau mini remidangan luas niki sampun nyarangnya matur seksema wentan taler bu ian bur arini ngereng widangan kesiman niki sana sampun nyarangin seksema peng banget taler beli kaplur reng widangan periring bucun desa Metro Bangli ya. Aduh, nek kantun negak di bucun desa kenten nggih, heeh. Sore-sore kadi mangken ampun nang bengong-bengong blina, heeh. Nyanan liu aja mulih yen. Rajang sore taler niki. Wentan sira niki Agus Metro kenten nggih wedangan periring suka jiwa taler niki. Wentan taler Gus Haji Bawor ing widangan Batu Bulan minambangkin regane nggih napi ring renon. Oh, Batu Bulan sampun budal saking mekarye kenten nggih. Aduh mangki rahayu taler. Beli Ketut Pondok ring widangan Sidam Bundut Bangli sampun nyarangin Pak Ketut Tegak taler widangan Ganda Pura niki pisagan Tiang Anesa Tata Satya niki koleng sik tuh. Niki sampun nggih, ampun nang takut ketareng nggih Pak Tut nggih.

0: Ingat 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren, fans setia Gema Merdeka. Puniki dewawo, sampun presidator nanti tiang siki tembang, takut ketarek, entennya saking bercirut, niki demagi sampun terhibur ke mantan. Fans setia Gema Merdeka enten kerasa, niki galak sampun tempat terang jam 6 sore, senem makin pacang iring titi yang dumun, ide dan yang mesandekan, sinambi pacang iring titi yang nguncarang puja trisandi ya, nge. Malah jebas, senem sampun musan nguncarang puja trisandi, titi yang pacang mewali, ngiring ide dan ring, temu sawitra, paletan sani kaping kali. Tetap saat yang untuk ngilani riki, 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.
1: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Hingga 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fan setia Gema Merdeka mulo keto. Sampun presida nanti tiang sore ini makin nge. Sane kantor ring margi niki OTW Tabanan. Kenten nge wenten dekna kesarengin dek oming niki nge. Sing dadi ngamul-ngamul nih pesawatnya mulo keto. Wenten gak cicat alar niki rajang sore kemantan nge. Dada semok sane bece nge. Sayang teke nadi singketa ning. Aduh, fansnya gue merdeka rajang sore mewali niki nge. Sangra titian sana sambal persidang ranjeng niki ring whatsappnya nge gue merdeka. Sampun wenten Bu Delia ring bidangan tumbuku Bangli niki rajang sore kemantan. Talo sampun wenten niki Indra Wari ring bidangan manca warna tampak siring sampun nyarangin matur suk semua peng banget. Iya, mau tuh nasi ngabuk kerupuk mangken. Wenten taler niki nang Angga nggih ring widangan Banjar Saren Desa Nongan niki sampun nyarengin suk semua ping banget. Pak Delengkong ring widangan Desa Taman Abian Semal taler niki sana sampun nyareng titia matur suk semua ping banget nggih.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingat dari nempan setia ke memerdeka, pahit di duri, samun bersih dataran titian, sana nemangkin nge, dumogi jen, enten-wenten, sana ngerasang, manis di awal, sakewala pahit di duri, napi malih, misi pahit mekilit, miratu, jelek nih. Ada rajang sore dumu niki sang ratit yang mualing ya. Sampun wenten sira niki saking gustu bia gustu abing genten nggih. Ring widangan pejeng niki sampun nyarang titiang matur suk semua ping banget. Taler sampun wenten nengah parguna niki sampun nyarang saking widangan kayu bihi niki. Rajang sore taler niki wenten Pak De Ocol genten nggih ring widangan dijen niki Pak De Ocol niki pokoknya jek jumah niki mok tu nak sing kijo-kijo oh nggih. Tut becek iman kenten nge hemat hemat tenaga hemat bensin kenten nge wenten talar niki jerosokar midangan pedungan sama nyarang titiang matur suk semua ping banget bugi aci talar midangan guang sukawati niki sama nyarangin matur suk semua wenten sirah malih niki bujero mertasari niki yang midangan siula niki sama nyarang titiang matur suk semua nge

Hingga 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka Gusman nge menang badang sama presiden Tanah Titi yang mengini mangke. Nah, sana merasa menang badang sih rau nih kayaknya. Mentan beli banyak sedih bahagia nih kirim undangan si Bang Kaja Niki Diaston tiang badang tuh nih ya. Yang penting tiang lakno ganteng. Aduh, yang penting kan mangke nampun dadah CEO pacah sing juga ganteng sing gak sereng mbok engge heeh. Tan patet kan tan mbok. Bang Wentan mesti niki angin minyak numas minyak gosok cap tunggal kan kaitan beringe fans tiang mau merdeka seneng mangke sama Wentan minyak gosok cap tunggal niki nge sana dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik untuk digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal talar becek untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi yang pipinya bengkak niki nge, untuk sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur atau gelisah durusang niki ngangge minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal. Kita mau berdoa minyak gosok cap tunggal. Kita mau berdoa minyak gosok cap tunggal. Nyo encok kentengnya rematik pegelinu sakit sekali ditusuk-tusuk. Nah niki sampun langsung menang saya malih durusan Nicholas niki ngumbas minyak gosok cap tunggal. Dados niki ketumbas sering seluruh cabang apotiku talar ring toko-toko obat sani nampak ring genah di dana suang-suang sampun mentan niki ring apotiku Gunung Agung ring jalan Gunung Agung nomor 178B. Talar sampun wentan ring apotiku sesetan ring jalan raya sesetan nomor 221C. Sane wentan ring widangan Teku Umar durusan ke jalan Teku Umar Barat nomor 55 ring apotiku Teku Umar. Talar sampun wentan ring apotiku Kuta ring jalan Pati Kuta nomor 46 ya. Sane wentan ring widangan Renon durusan ke Mantan ngerauhin apotiku 9 Renon ring jalan Tukar Balian nomor 50. Talar dadas ke jalan KW nomor 74 ring apotiku Pulau KW. Sane wentan ring widangan Ahmadiyani Utara, durusan niki meluncur ke apotiku Ahmadiyani, sanimeter ring jalan Ahmadiyani Utara nomor 428. Talar sanimeter ring widang Gianyar, durusan meluncur ke apotiku Batu Bulan, sanimeter ring jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Gema merdeka, sama bersih datar nanti yang si kita bang ya si bak kena saking motif ora dan bagi sambut menghibur ide dan yang mengindah makin ya pasti gema merdeka aja wangi dumun iki sang rati tiang mewali sana sampun bersih deng ranjing sampun wenten kadek Dharma Yase nikirin widangan batu seser rendang karangasem ya. Talar sampun wenten siran iki kadek Dharma Yase. Oh sampun kadek Dharma Yase wau peng pindo nengok niki nggih. Pak Cahya bagus niki bagus bedik kecap niki nggih ring widangan tanggap niki kesarengin moktu niki istri tercinta seni lagi menuju jahitan jek perangkat menuju jahitan dong gen. Aduh mau tuh roin tiang maju jahitan pok nge ha wenten talar mau dayurat mini remidangan sutomo niki sampun nyarain titiang budayu nge demagi statekin nak rahayu talar sampun wenten tuh agung niki kesarengin gue nge ateh niki remidang sutomo talar boyan sugiani remidang karangasem niki sampun nyarain titiang suk semua peng banget madi parna talar rajang sore kemae rajang wengi niki nge remidangan tabanan marga tua sampun nyarain titiang suk semua. Pasti aku merdeka, minta sing informasi niki promo Galungan dan Kuningan niki kantun niki kesarengin wajah motor nggih. Saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru, yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Talar wenten Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP ringan. Yamaha Vazio angsuran wantah 800 ribuan kemantan. KTM luar Bali pendatang utawi rantauan, sanajagi tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service emergency call, spare part lengkap, talar asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi kantas 30 hari nge, talar wenten member wajah motor Nema Rejaan, wajah motor Yamaha Bali.

Inge, dene Evan Setiaga mau merdeka pahlawan pengganti sambil presiden Tarang Titi yang mengindah makin Rajang mengindah niki sang reti yang mewali sana sambil presiden ranjing Wenten Madi Rumi Arter dengan pegok sesetan nge susu moping banget Taler sampun Wenten Bujuro Soka oh sampun wau Bujuro nge sampun maaf sehen wau sampun napi wastana Bujuro Kija nih minabang niki permisi minabang dumun niki ke belakang. Wenten Taler, Pak Agung Sanjaya, niki Remidan Keramas Gianyar sampun nyarangin sik semua. Pak Hendra Saputra, Remidan Marga Tua Tabanan sampun nyarangin sik semua peng banget Taler. Bu Citra, Riani, Sumita, niki Remidan Mulung Taler sampun nyarangin titian sik semua peng banget nggih. Molo Sartini Remidan Rendang niki Kantun niki Satya ring pempatan ngantos semua tunia sing teke-teke kok timpuk gaji urutan niki. Ada fansnya yang mau merdekan dan kerasan iki gelas sampun tamis-tamis telas nggih Kang Yang Rawi Riki Dumun titi yang putunia nyarangin dedane ring gelaran acara temu sawitra raine mangkin sake wonten sampun ang kije-kije tetap satya metungilan iriki ring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren rantu kan melaju bos pacang kelantorang antuk anjang sana udara titi yang putunia ngusur mau pamit puputang titi antuk pramesanti om santi santi santi om.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Lah kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97.7 FM.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kuma, Kuma, Kuma, Merdeka.

Baiklah Vanstia, Gowa Merdeka, saya akan hadirkan lagu dari Leodra. Kini Vitalik Vanstia sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Fans setia dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

Baiklah Pansia, Gawa Merdeka, saya bacakan saja atensi. Kali ini datangnya dari GAC di seputaran Guang. Lagi monitor dengan lagu Geisha, Karena Kamu. Karena Kamu. Kamulah satu-satunya, satu kata aku sayang ibu. Salam spesial untuk Wiwin Manis Lope-Lope. Selalu rindu, selalu sayang. Mbak Wina, makasih buat siaran. Terima kasih GAC, selamat raya galungan, selamat berjualan juga. Setelah itu ada Madi Hendra Saputra di Desetu Margu Tabanan. Mbak Wayan Lastri dari Belayu. Kemudian pula Wayan Naya dari Pedungan, ya, Asal Kau Bahagia lagunya dari Armada.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Oke, kita lanjut lagi Fansiago Merdeka. Di sini ada Nang Angga. Selamat malam buat Nang Angga di seputaran Banjarsaren ya, di Senongan. Lagu kangen band Cinta Sampai Mati buat Kak Wina. Terima kasih. Saya lanjut lagi nih. Ada selamat malam, saya Karmelita mau merekomendasikan sekaligus request 5 lagu baru Fajar Nur. Astaga, mau requestnya banyak-banyak banget ya. Ini dia, Tak Harus Memiliki dari Angga Chandra.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kebab, kebab, kebab, merdeka.

Baiklah fans Siaga Mereka, memang agak berbeda kalau penyanyi aslinya tidak menyanyikan, tapi itulah dia, Akila Kalista dengan lagu Berhenti Berharap. Baiklah, saya akan jumpai dulu nih fans Siaga Mereka di Facebook kali ini ya. Ada Oke Mulyarte, selamat malam, sudah ikutan beranjang sana udara. Dedi Mahes juga di Angantake. Ada Cok Gus Permana di Sukawati, kemudian Nang Oman yang ada di Abian Basih.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

Itu tadi lagu sesi potret dari Enaoya featuring Ari Lesmana, fans Setia Gemah Merdeka. Oke, Wina lanjut untuk ketemu Putus Tun. Selamat malam di seputaran Yang Batu. Wayan Siaja juga di seputaran Mas Ubud ikutan ya Mbak Wina. Nyoman Landung juga yang ada di Penasan Kelungkung.

Oke, berikutnya adalah satu lagu dari Justin Aldrin. Pak Lin di Selisihan Kelungkung sudah ikutan ya. Dayu Radmini di Dokti Sutomo dan Pasar juga. Kemudian ada Mbak Wayan Lastri di Belayu. Kayaknya tadi sudah ada saya baca. Agus Seka Hendrawan di Pedawo Buleleng juga. Terima kasih sudah berpartisipasi.

Oke, terima kasih dulu yang sudah ikutan. Saya sambung lagi buat Mang Malan yang ada di Belah Batuh ya, Yan Sutama di Banjar Sangyang, Kekeran Mengwi, Sang Tuketut juga, dan Iwayanaya. Iwayanaya yang ada di Pedungan, kemudian Ivasa juga di Jateng. Mbak Wina cantik, saya selalu bertugas dan terima kasih. Kemudian Yantini. Kita sambung dengan satu lagu Suara Hati. Pelan tapi boleh.

Baiklah Fansetia, Gema Merdeka yang tren, sebelum saya akhiri, saya mau ketemu dulu ada Wayan Ena di Singapadu. Kemudian Kak Tiara juga di mana ini? Di seputaran Belabatuh, Abah Wasel di Samplangan Gianyar, Jerusoke di Pedungan. Fansetia Gema Merdeka, kita akhiri dulu sampai di sini dan lanjut di Himbauan Malam. Jadi stay tune terus ya.

97,7 FM Fansia Gema Merdeka. Kris Dayanti sudah ngajak kita menghitung hari ya. Dan sekarang ini menghitung hari itu mungkin maksudnya menuju Kuningan, Hari Raya Kuningan. Sudah buat sampian, sudah menjejahitan gitu ya. Oke, Fansia Gema Merdeka, sekarang kita sambung lagi dengan sebuah lagu miliknya dari Lobo.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema. Merdeka, merdeka, merdeka.

Fans Tiago Merdeka, kalau tadi kita sudah dengar satu lagu untuk menemani kita, berikut ini saya pilihkan lagu dari elemen di album Resonansi, Cinta Tak Bersyarat.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem,

0: Baiklah fans setia, Gema Merdeka Ngetren, usai sudah kebersamaan kita malam ini lewat himbauan malam. Terima kasih ya, Anda sudah setia menemani saya. Tentunya esok lain waktu kesempatan kita akan kembali sua lagi. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.
1: Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata kita bisa mengenali undertone dengan melihat warna pembuluh darah kita loh. Kita bisa melihat warna pembuluh darah di bagian dalam pergelangan tangan kita. Jika warnanya tampak biru atau ungu, berarti kemungkinan besar artinya cold undertone. Jika warnanya terlihat kehijauan, kemungkinan besar artinya warm undertone. Nah, jika Anda sulit memastikan atau terlihat seperti campuran keduanya, itu berarti natural undertone.

0: Info Gema Merdeka.
1: Horror Time. Rangde adalah sosok ikonik dalam mitologi Bali yang dikenal sebagai ratu para liak dan simbol kekuatan gelap atau keburukan. Dalam bahasa Jawa kuno dan Bali, kata Rangde berarti janda. Istilah ini merujuk pada sosok janda dari golongan kasta tinggi atau Triwangsa. Rangde digambarkan sebagai wanita dengan penampilan sangat mengerikan. Rambut panjang yang kusut, mata membelalak, taring besar, kuku panjang, serta lidah api yang menjulur panjang. Kisahnya sering dikaitkan dengan tokoh Calon Arang, seorang janda sakti yang marah karena anaknya tidak ada yang berani melamar akibat reputasi ibunya sebagai penganut hitam. Rangde merupakan lawan abadi dari Barong, simbol kebaikan. Pertarungan keduanya dalam tarian tradisional melambangkan konsep Rua Binede, yaitu keseimbangan antara dua hal yang berlawanan, namun saling membutuhkan untuk menciptakan harmoni di alam semesta.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: ...97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetran Fun Setia, Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia, pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Kita ketemu lagi di sini. Enggak terasa sekarang sudah hari Sabtu ya. Hari Sabtu pastinya kita sambut ya. Sambut suasana akhir pekan ini dengan Jobber. Kita awali dengan bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren dari Vita Alvia. Jangan tinggalkan aku. Iya deh, Gus Aldi gak bakalan ninggalin kok ya. Kecuali nanti kalau sudah jam 7, pas sudah habis waktunya Gus Aldi siaran ya, baru Gus Aldi pulang ya. Nah, mumpung Gus Aldi juga masih panjang ya, punya waktu ya, masih panjang kebersamaan kita, silakan fans Tia Goreka yang mau ikutan jobar juga boleh banget ya. Fans Tia bisa bergoyang pakai lagu Dangdut Koplo atau bergetar pakai lagu Dangdut Remix juga boleh banget. Silakan fans Tia Goreka bisa langsung request di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8000 977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ria Mustika, Payung Hitam, sudah di request oleh Ibu Uwi. Ibu Uwi yang ada di Mawar Tabanan ya. Terima kasih sudah bergabung ya Bu Uwi ya, di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Lanjut lagi, selain Bu Uwi yang ada di Tabanan ya yang sudah bergabung, juga ada Ibu Jenny yang ada di Abian Base. Lagunya kayaknya nggak ada ini ya, lagu yang di request ya. Mungkin mau diganti ya sama lagunya Siti Badriah yang lain ya. Silakan mau diganti pakai lagu yang mana, masih bisa kok ya. Gus Aldi masih tunggu sampai jam 7 pagi. Kemudian ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada siapakah ini? Tidak ada namanya ya. Mau request lagu yang judulnya Iming Iming. Ini yang nyanyi siapa ya? Apakah Rita Sugiarto atau Happy Asmara? Ada banyak sih lagu yang judulnya Iming-Iming ya, tapi nama penyanyinya beda-beda ini. mau di request ulang lagi boleh ya, silakan kalau tahu nama penyanyinya bisa request ulang lagi ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung juga ada siapa ini yang sudah bergabung? Kakek Dania yang ada di Sanur, lagunya apakah ini lagunya tidak salah? Setelah Gus Aldi cek lagunya nggak ada ini ya. Mungkin salah kayaknya ini lagunya. Silakan mau diganti juga boleh ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapakah selanjutnya? Ada Nini Gusta. Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Lagunya Malioboro dari Dul Sumbang ya. Sudah langsung mengudara buat Nini Gusta. Ada juga yang sudah bergabung Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Mau request lagunya Yeni Inka, Bukit Berbunga. Kayaknya yang nyanyi ini bukan Yeni Inka ini ya. Nanti coba Gus Aldi cek dulu ya, siapakah kira-kira yang nyanyi. Terima kasih Bu Grace ya. Kemudian yang sudah bergabung ada siapa lagi nih yang sudah bergabung selanjutnya? Ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Kemudian ada juga Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Ada juga Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih sudah bergabung Bu Made Masih ya. Ada juga Warung Rini Rani. Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman Kertelangu. Bersama Pak Jumbo juga ya. Sudah bergabung di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Terima kasih banyak ya. Buat fans setia Gorek yang belum bergabung, silakan Gus Aldi juga masih menunggu ya sampai jam 7 pagi.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

0: Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kembang, kembang. Kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, fans setia Gema Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa dong ya untuk mampir dan follow juga akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Advance Tiago Reka, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah Padang Sambian Kelot dan Pasar Barat. Peristiwa tersebut terjadi dini hari di Banjar Jabopura dan terekam kamera CCTV. Berdasarkan informasi yang diterima, saat kejadian di area Banjar sedang berlangsung kegiatan warung mini, korban yang merupakan seorang pemuda diketahui sempat meninggalkan lokasi untuk membeli makanan. Namun naas, ketika kembali, sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempat semula. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat pelaku berjumlah 3 orang. Satu orang pelaku masuk ke area Banjar dan mengambil sepeda motor korban yang pada saat itu dalam kondisi tidak terkunci setang. Sementara itu, 2 pelaku lainnya tampak menunggu di atas sepeda motor di sekitar lokasi untuk kemudian melarikan diri bersama. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace ah.
1: Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren dari duo Anggrek Cikini Gondang Dia. Sudah di request oleh Bu Herlinawati yang ada di seputaran Abian Base ya. Terima kasih Bu Herlinawati sudah bergabung. Kemudian yang sudah bergabung juga ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada Dadong Dima yang ada di seputaran Batu Yang, Batu Bulan. Ada juga Pak Made Notes. Selamat pagi Pak Made Notes yang ada di Negari Singapadu ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Pak Murka. Pak Murka yang ada di Pasar Ketapian, jual makanan ayam. Semangat jualannya ya Pak Murka ya. Ini salamnya dari Pak Mangkusomo ya, yang ada di Jalan Sulatri Banjarkahan. Oke, lanjut lagi yang sudah bergabung. Ada juga keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri Banjarkahan juga ya. Ada Pak Mari, ada Bu Yeyen, ada Deta, ada Bu Totsumi sama Bu Madeasi juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi juga buat Ovan yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Terima kasih Ovan sudah bergabung juga ya. Kemudian ada siapa lagi yang sudah bergabung ini? Yang sudah bergabung ada Pak Mangku Tukang Cukur. Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja Banjar Abia Nangka. Terima kasih sudah bergabung juga Pak Mangku Tukang Cukur ya. Tetap semangat dan sehat selalu pastinya ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Rai yang ada di Pasar Batu Kandik. Selamat pagi Bu Rai, terima kasih sudah bergabung juga ya. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada siapakah selanjutnya? Yang sudah bergabung ada Bang Ino yang ada di Gatsu ya. Terima kasih Bang Ino sudah bergabung. Kemudian ada juga Bu Puput Nata yang ada di Besakih ya, mau request lagunya Nona Noni atau lagunya Gea Yubi yang Cinta Tak Bersyarat juga boleh. Oke, terima kasih Bu Puput Nata ya, lagunya sudah Gus Aldi siapin. Selamat pagi juga buat Pak Yan Seno. Pak Yan Seno yang ada di seputaran Bedulu Gianyar, mau request lagunya Saskia Gotik. Oke, kalau gitu langsung saja buat Pak Yan Seno ya, satu lagu dari Saskia Gotik, Bang Ojek.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Gaya Yubi, cinta tak bersyarat. Tapi kalau pengen menjadi lelaki full power, ada syaratnya nih Van Setiago Deka ya. Syaratnya apa? Gampang kok. Cukup dengan minum Vitalik nih Van Setiago Deka ya. Nah, terutama buat Van Setiago Deka yang sering merasa mudah lelah juga ya, kini waktunya kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Dari Happy Asmara, awas jatuh cinta. Tapi kalau jatuh cinta sama bumi kita, sama lingkungan kita, pastinya harus dong ya, wajib banget kita mencintai lingkungan sama bumi kita nih, Van Setiago Odeka ya. Salah satu caranya yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan ya. Oh ya, selain itu juga kita harus melakukan penghijauan nih, Van Setiago Odeka, biar bumi kita jadi semakin sejuk, semakin enak dipandang juga nih, Van Setiago Odeka ya. Karena sekarang ini memang bumi kita sudah semakin panas ya. Pohon-pohon ini sudah semakin berkurang, beton ini semakin meluas ini ya. Kalau gitu ya udah, kita lakukan penghijauan kembali ya. Selain itu juga membuang sampahnya ini juga ya. Membuang sampah ini juga pastinya kita biasakan membuang sampah pada tempatnya sekarang ya. Jangan sampai membuang sampah sembarangan lagi, terutama sampah plastik nih, Van Setiago Odeka. Karena sekarang ini masalah sampah sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Jirayut. Rindu luar biasa. Pengen menjadi orang yang luar biasa, pastinya bisa banget nih fans Tiago Merdeka ya. Luar biasa prestasinya juga, terus luar biasa juga masa depannya fans Tiago Merdeka ya. Untuk itu pastinya kita mulai dari masa muda dulu nih fans Tiago Merdeka, karena masa muda kita adalah penentu masa depan kita juga nih fans Tia ya. Untuk itu ayo kita isi masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan positif atau hal-hal positif. Terus alangkah baiknya juga diisi dengan prestasi juga nih fans Tiago Merdeka ya. Selain itu juga masih ada satu lagi yang kurang nih fans Tia ya. Informasi yang satu ini pastinya penting banget nih fans Tiago Merdeka ya, terutama buat anak-anak muda dan generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans Tia. Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren dari Kamel Petir. Aku gak bisa, tapi kalau menjadi lelaki full power, pengen terbebas dari rasa mudah lelah, bisa banget nih fans Tia Goreka ya. Begitu rasa lelah sudah mulai mengganggu, jangan khawatir lagi, langsung saja kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik ya. Dan fans Tia Goreka pastinya bisa banget ya menjadi lelaki yang full power dengan minum Vitalik nih fans Tia Goreka. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, setelah minum Vitalik, pasti badan kita terasa lebih segar, lebih fit, dan lebih semangat lagi menjalankan aktivitas ya. Atau fans Tia Goreka yang sudah libur kerja ya, waktunya kita liburan, waktunya kita jalan-jalan. Sebentar lagi di program Tirama ya, bakal ada informasi tempat-tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi ya. Nah, untuk program Kopi Dangdut harus gesal dituntaskan dulu ya. Terima kasih fans Tia Goreka semuanya yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka ya, dari jam 5 pagi. Mohon maaf kalau masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa ya. Mohon maaf banget ya karena waktu kita udah gak cukup lagi. Tapi nanti sore fans Tia bisa jobar lagi. Bisa senggol-senggolan lagi di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore ya. Oke, stay tune terus di sini ya. Hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

Semil untuk Yohan atau Javam, Gema Merdeka ngetren. Itu dia dari elu, masih ada ya. Tentunya masih ada di hati, di hati fansnya Gema Merdeka ya. Fansnya Gema Merdeka masih ada nyanyi tirama-tira musik aktivitas ya, sampai di jam 9 pagi nanti. Ya, saya Yulia menemani Anda sampai di jam 9 dengan menghadirkan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia. Nah, fansnya Gema Merdeka, selamat pagi dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semuanya.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih Kak, makasih ya.
1: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: 97,7 FM.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li, peragak kelewatan get yang maya tagihan, karena denda get ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listrik, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Gema, gema, gema, merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema Merdeka.
0: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka ngetren masih di jenya tirama tirai musik aktivitas ya. Nah fans Gema Merdeka, buat kalian yang ingin bekerja di 5 Star Luxury Hotel atau Cruise Line, atau buat fans Gema Merdeka yang mendapatkan kuliah dengan program magang di luar negeri, nah udah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan Elizabeth International? Nah jadi kampusnya ini ada di Denpasar, Gianyar dan juga Nusa Dua. Nah, fasilitas kampusnya lengkap banget ya, berstandar internasional dan instrukturnya adalah professional hotelier yang tersertifikasi internasional dan kurikulum berbasis ahli USA. Jadi, berasa seperti kuliah di luar negeri. Fans Gema Merdeka, Juni tiba, jadi saatnya jadi jagoan. Panggil semua teman kalian untuk serbu jagoan. Juni beragam promonya di Elizabeth International. Mau kuliah singkat langsung siap kerja, ambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan Rp500.000. Ingat ya, potongan biayanya bakal jauh lebih banyak kalau Anda daftarnya lebih cepat. Jadi makin tunda daftar, potongan makin berkurang loh. Atau mau ambil promo program 2 tahun, auto dapat cashback sampai Rp8.000.000. Nah, spesialnya lagi nih fans Tia, buat yang ambil jurusan hotel digital marketingnya Easy, nah, dapetin kesempatan cashback Rp1.500.000 plus photography gear serta live streaming equipment yang super kece. Jadi khusus promonya ini kuotanya terbatas loh fans ya. Belum lagi ada voucher untuk traktiran shopping untuk semuanya yang daftar. Fans Gema Merdeka, buruan daftar kuliah di Elizabeth International sekarang juga. Jadi promo ini cuma berlaku sampai 30 Juni 2026. Jadi tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Syarat dan ketentuan berlaku.